0: Ya Umar.
1: Belum juga dia main aja raja.
2: Ya ya.
1: Belum pernah dalam raja.
0: Ya Umar.
1: Sering baca mati aja raja.
2: Ya ya.
1: Baca aja raja.
0: Ya Umar.
1: Sering mau tukar baca aja raja.
2: Ya ya.
1: Sering baca aja raja.
0: Ya Umar.